Dan selain Vivo dan juga Hunter, teman Produe, sebelumnya jenama lain yang disebutkan tengah menyiapkan ponsel lipat dengan layar yang lebar adalah Apple dan Samsung. Apple diyakini akan mengenalkan ponsel lipat perdananya bernama iPhone Ultra dengan tampilan layar lebar dan diyakini debut pada September 2026. Kalau Samsung sendiri, teman Produe, diyakini merilis ponsel lipat dengan tampilan baru tersebut bersamaan dengan peluncuran Galaxy Z Flip 8 dan juga Galaxy Z Fold 8, teman Produe. Jadi kita tunggu saja. Kayaknya kalau untuk Apple ini harganya bakalan merogoh kocek banget sih. Tapi gak tahu ya, teman Produe, itu hanya asumsi saya semata. Jadi kita tunggu saja kabarnya ya, teman Produe. Jadi buat kamu yang mau mengupgrade HP, tolong disiapkan budgetnya. Harus rajin kerja ya. Kerjanya rajin, jajannya dibatesin gitu ya. Jangan kerjanya rajin, jajannya juga rajin. Nanti uangnya gak kekumpul ya. Alright, itu dia teman Produe, satu informasi dari dunia teknologi. Ada HP lipat widescreen nih, yang katanya sih bakal menjadi tren baru ya di industri smartphone. Siapa nih teman Produe, buat kamu yang mau beralih ke screen white ini, teman Produe, boleh, boleh banget, asalkan ada duitnya ya teman Produe. Semuanya bisa kalau kita punya duit. Jadi kita harus kerja, kerja, kerja. Kita break dulu teman Produe, stay tune ya on Produe Serui, teman terbaik kamu.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama Jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah Loose Pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati dan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar

0: tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil, untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is fucked.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: RRI. Live suara kreativitas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
1: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
5: Via Mobile Application.
6: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi mudah.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo,

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
4: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya. Karena yang viral belum tentu faktual.

0: mobile.com.co.id. Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya

0: bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: .5 Teman Pro 2, kita kembali lagi di program siaran tamu kita. Edisi hari ini Teman Pro 2 Selasa 12 Mei 2026. Nah, tamu kita ini adalah siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, yang dimana setiap Selasa Teman Pro 2 kita kebetulan di hari ini ya, Keja gak sendiri. Dan di hari Selasa ini sudah sama teman saya, ada Rafael.
2: Halo Teman Pro 2.
1: Ya, ada juga narasumber kita, kedatangan yang cantik satu ini, atlet loh ini loh, Pak. Iya. Boleh dong perkenalan dulu, selamat sore.
3: Selamat sore Kak Ica, Kak Rafael.
1: Iya. Ya. Duh, sore. Manis banget, tapi ini Galanita loh. Suaranya imut banget ya.
2: Iya, kok kayak lebih baik ikut jadi Indonesian Idol.
1: Itu nyanyi, Pak. Oh, iya.
2: Bintang radio.
1: Ya. Oke. Okay. Teman Pro 2, ini kita di ngobrol inspiratif muda, aktif berprestasi dengan narasumber kita sore ini. Ada adik Putri Angeli Ragesti Randongkir. Dia adalah atlet Galanita Biak nih. Boleh dong si Putri, ya panggilnya Putri ya. Perkenalan sedikit buat Teman Pro 2.
3: Oke, baik teman-teman, nama saya Putri Angeli Ragesti Randongkir. Saya adalah pemain timnas U17 dan sekarang saya sedang bersekolah di SMA Negeri 3 Biak.
1: Wow, keren banget ya.
2: Keren sekali. Woi, pemain timnas lo?
1: Pemain timnas katanya. Waduh, nanti kita bakalan ngulik secara spesifik lagi Teman Pro 2 Si adik Putri ini. Nah, dan juga ini Teman Pro 2, kita gak hanya didengerin di Biak saja, kita juga lagi didengerin sama teman-teman di Pro 2 Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Wamena. Dan juga, ya, dan juga Teman Pro 2 langsung aja di sore ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai sama Dik Putri nih.
2: Iya,
3: baik.
1: Oke, nah Putri sendiri, ya, Putri. Teman Pro 2 ya. Ini Galanita ini kan adalah singkatan dari gabungan sepak bola wanita.
3: Iya benar.
1: Benar ya?
3: Benar.
1: Atau Liga Sepak Bola Wanita. Ya. Ini tuh merupakan wadah kompetisi sepak bola khusus perempuan di Indonesia. Yang mana pertama kali diinisiasi oleh PSSI pada tahun 1978. Nah, tertarik nih filenya. Kenapa sih awalnya bisa tertarik sama bidang olahraga yang satu ini? Mengingat Putri ini kan perempuan. Biasanya nggak semua tertarik dengan dunia sepak bola. Boleh dong Putri ceritain sendiri seperti apa?
3: Oke, baik. Jadi awal saya tertarik main bola itu, fun fact.
1: Anak-anak zaman sekarang.
3: Jadi pertama kali main bola tuh iseng-iseng, awalnya tuh pengen nurunin berat badan.
2: Awal.
1: Ini gimana nih? Konteksnya udah mengarah ke berat badan.
3: Iya. Jadi pas mulai main bola tuh usia 12 tahun. Jadi awal sebelum main bola saya mainnya hoki. Karena saya lahir di keluarga notabene-nya atlet hoki semua. Jadi papa saya mantan pemain timnas hoki, mama saya atlet PON Hoki Yogyakarta. Jadi sama-sama dua-duanya atlet. Jadi awal mula saya main bola itu diajak saudara saya. Karena kita libur panjang gak latihan hoki karena persiapan PON 2021. Akhirnya berat badan saya naik. Akhirnya saya diajak saudara saya untuk ikut sepak bola. Ikut SSB yang di dekat rumah saya. SSB Santos.
2: SSB Santos.
3: Iya, di Petrus Caviar.
2: Iya,
3: benar. Nah, jadi saya main bola. Awal-awal main sih agak tidak terlalu ingin fokus ya sebenarnya. Tapi
2: iseng-iseng aja.
3: Supaya ada kegiatan tambahan.
2: Iya, betul. Biar ada penurunan badan sedikit lagi.
3: Jadi, terus suatu hari saya buka Instagram, scroll-scroll reels. Terus saya lihat ada pemain timnas Indonesia. Namanya Claudia Schoenemann.
2: Claudia.
3: Iya. Itu pemain timnas yang di atas saya tapi seumuran.
1: Okay.
3: Jadi dia yang membuat saya tertarik untuk main bola. Akhirnya saya bilang ke mama saya, mama boleh saya enggak? Mau main sepak bola aja. Saya mau fokus sepak bola.
1: Oke, ah, oke. Okay, ya, okay. Jadi awal mulainya karena lihat reels langsung tertarik ya. Berawal dari berat badan ya. Yeah. Unik banget ini sih, gokil. Oke, mungkin kalau untuk pertama kali ya melihat reels dari persyaratannya atau kategori khusus seperti apa? Apakah ada gabung dalam klub Galanita ini sendiri? Mungkin bisa dijelaskan?
3: Sebenarnya tidak ada kategori, cuman kalau niat main bola main aja, gabung aja di klub SSB. Kan di Biak ini untuk SSB untuk cewek itu enggak ada.
1: Ah, ya, benar.
3: Jadi sampai sekarang ini saya sering mainnya sama cowok karena ceweknya tuh enggak ada di Biak. Jadi susah.
1: Ya, ini bisa menjadi peluang ya, Rafael ya. Dan bisa didengar langsung oleh pemerintah.
2: Iya, benar.
3: Jadi enggak ada.
2: Sabar dulu. Ini tidak ada sepak bola wanita di Biak.
3: Iya.
2: Terus ikutnya lewat cowok-cowok saja?
3: Iya, latihannya sama cowok-cowok. Ah. Jadi awal main itu ada teman-teman cewek beberapa latihan-latihan. Iya. Tapi semakin lama kok semakin berkurang. Akhirnya saya sendiri yang main sama cewek. Ikut bertanding juga sama cowok ikut bertanding.
2: Terus prosesnya bagaimana sampai bisa tembus ke Galanita?
3: Oh, panjang.
1: Wah boleh dong. Ini. Ceritain sedikit buat teman-teman Pro 2.
2: Sampai malam kita nih kayaknya. Kalau panjang.
3: Jadi mula ke timnasnya di tahun 2025. Ada pas awal tahun 2025 tuh sebenarnya saya mau berhenti main bola.
1: Oh, kenapa tuh?
3: Karena pertama kalau di Papua tuh susah cari peluangnya.
2: Oh, oke. Okay. Iya.
3: Jadi sebelum saya 2024 lah saya sempat ikut prapon pertandingan ke Jurda, Papua Barat di Manokwari. Saya ikut itu Galanita, ikut tim juara 2. Juara 2 terus ada kakak-kakak pon Papua Galanita. Mereka yang menginspirasi saya untuk menjadi pemain pon, untuk pon Galanita Papua. Saya ingin sekali jadi pemain pon. Terus akhirnya saya coba cari informasi tentang seleksi pon. Sempat ikut berangkat mau ikut seleksi tapi nggak jadi. Udah sampai di Jayapura cuman tidak jadi karena sekolah.
2: Oh, karena sekolah.
3: Ya, waktu
2: karena
3: itu waktu SMP tuh susah diperizinan.
2: Oh, diperizinan ya. SMP itu susah ya.
3: Dikasih izin tapi cuman
2: beberapa hari saja.
3: Sedangkan seleksi yang diadakan tuh masih di minggu depannya lagi.
2: Wah, berarti butuh waktu yang panjang.
3: Iya. Terus akhirnya saya kayak udah mau nyerah, kayak awal tahun kayak bilang mama kalau misalkan tidak ada peluang lagi, saya mau berhenti bola terus lanjut di akademik aja.
2: Oke.
3: Iya, tapi ternyata awal tahun itu saya dapat informasi di Instagram itu di Kumparan Bola Nita ada lomba hydro plus Piala Pertiwi U16. Jadi itu iya. Itu diadakan di Kudus dan itu dibagi per regional tiap-tiap provinsi di Indonesia. Jadi mereka adakan pertama di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai yang terakhir itu regional Papua.
2: Diadakan di mana?
3: Pastinya di Jayapura. Oh, Jayapura. Tidak mungkin di Biak.
2: Ya, kan provinsi.
3: Iya. Jadi pas kebetulan juga mama orang Jogja dan mama juga sebelum main hoki tuh mama juga sempat main bola, gabung di Putri Mataram. Jadi saya izin ke mama bilang, mama boleh tidak saya gabung dengan klub Putri Mataram Yogyakarta. Jadi mama udah hubungi temannya yang kebetulan coach, kepala coach di sana. Coachnya udah izinin. Jadi mama bilang, kok latihan saja, latihan saya sendiri, nanti mama kasih latihan kok. Jadi pas persiapan tuh mama temani saya nih, kita lari jogging, mama tiap pagi jogging dari rumah sampai di Gunung Angkasa. Situ mama bilang sprint, naik turun.
2: Naik gunung.
3: Naik turun gunung.
2: Hari yang melelahkan.
3: Iya. Benar. Sprint naik turun gunung. Udah semangat itu. Latihan. Begini ternyata di Papua adakan seleksi di Biak.
2: Ada juga di Biak.
1: Itu tahun berapa?
3: tahun 2025.
1: 2025. Oke.
2: Okay. Tahun kemarin ya.
3: Iya, bulan Mei. Mei.
1: Pertengahan ya.
3: Jadi adakan di Biak. Ya sudah, saya tidak jadi ikut ke Jogja. Jadi saya bilang sudah ikut di Biak. Di Biak saya siapa tahu dapat. Jadi udah ikut. Mama temani lagi, temani pas seleksi dari awal 3 hari ikut seleksi. Ternyata dari 50 lebih lah, 60 anak itu lolos.
2: Lolos semua.
3: Lolos. Terus diadakan yang secara resmi lagi di Jayapura, di lapangan Jayapura. Mandala.
2: Di lapangan Mandala.
3: Iya, itu berangkat biaya sendiri.
1: Biaya sendiri. Oh,
2: biaya sendiri semua.
3: Jadi yang temani saya berangkat ke Jayapura tuh papa saya. Jadi papa berangkat dari Timika, Tembagapura, saya dari Biak. Jadi kita ketemu di Jayapura.
2: Jadi dari sana, dari sini
3: ketemu. Iya.
1: Yang penting satu tujuan ya.
3: Jadi ketemu di situ, ikut seleksi lagi, lolos. Akhirnya pulang dulu. Ada sekitar berapa minggu, 2 minggu baru diumumkan lolos atau tidak. Ternyata lolos. Nah, hamin tiganya sebelum pertandingan tuh kita baru ke Jayapura. Jadi dari Wamena, dari Merauke, pokoknya dari seluruh Papua yang lolos itu kita baru hamin 3 kumpul. Bermain sama-sama.
2: Kira-kira yang lolos itu berapa orang?
1: Dari Biak.
3: Dari Biak cuma saya sendiri.
1: Wow.
2: Mewakili
1: keren kayaknya. Banget ya.
3: Iya. Sebenarnya sih banyak, ada sekitar tidak banyak sih 3 orang. Cuman pas ke Jayapura, balik ke Jayapura tuh mereka tidak datang. Mungkin kendala biaya kah? Saya juga kurang tahu.
2: Iya, masing-masing ya.
3: Iya.
2: Semua punya masalah pribadi masing-masing.
3: Yes.
2: Ya. Tidak ada yang tahu ya kan.
3: Iya, jadi akhirnya kita berangkat ke Kudus ikut pertandingan Pertiwi U16, kita juara 3 dan puji Tuhannya saya diberikan kesempatan untuk jadi kapten tim di sini.
1: Keren banget anak Biak.
2: Kapten tim. Satu satunya dari Biak.
3: Yes.
2: Ya, satu-satunya dari Biak dan jadi kapten tim. Wah, ini harapan besar ini sudah ditaruh di ban kapten ini.
1: Oke. Okay. Ini sangat menarik ya, teman Pro 2. Kalau boleh tahu hingga saat ini di Biak sendiri yang tergabung dalam klub Galanita, mungkin Putri sudah berapa orang?
3: Kalau dari Biak sih kalau seumuran saya sih saya kurang tahu, tapi kalau yang senior ada kakak Remi nih, kakak Feni.
1: Tapi udah cukup banyak ya berarti yang tertarik. Ini siapa tahu bisa menjadi informasi, free information buat teman-teman semua yang ada di Biak khususnya. Siapa tahu setelah melihat kita di sore ini teman Pro 2 mau daftarin anaknya, temannya, adiknya, boleh aja ya. Nah, dan juga nih teman-teman Pro 2 buat nanti ya Rafael, siapa tahu teman Pro 2 yang pengen bertanya.
2: Oh iya betul.
1: Siapa tahu yang pengen bertanya nanti melalui line WhatsApp kita di nomor 08239883919.
2: Atau bisa lewat YouTube.
1: RRI Biak.
2: Iya, RRI Biak lewat Instagram di Pro 2 Biak.
1: Oke, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi sama Ade Putri nih, kalau fungsi dan peran Galanita sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit?
3: Kalau fungsi dan peran sih kayaknya Galanita itu untuk menurut saya untuk menampung pemain sepak bola wanita ya yang ada di Indonesia.
1: Oh, yes, benar.
2: Jadi mempersatukan.
3: Iya, jadi pemain sepak bola wanita itu digabung jadi satu tuh namanya Galanita.
2: Galanita,
3: iya.
2: Gabungan.
3: Tapi sekarang lebih Pertiwi sih.
1: Oh, bahasanya Pertiwi.
3: Iya. Yeah.
1: Yang Galanita saya baca Pertiwi. Juga ada yang namanya Galania dulunya.
3: Iya. Yeah, yeah. Kayaknya sebelum diganti.
1: Gabungan sepak bola wanita, Galanita. Galanita sama wanita, aja ya.
2: Sepak bola wanita. Kalau Galania itu apa?
1: Sama. Oh, gabungan sama. Sepak bola wanita ya.
2: Aduh.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin beda.
1: Dan juga ini kebetulan Putri saat ini lagi menduduki bangku SMA ya. Kelas berapa Putri sekarang?
3: Kelas 11 SMA.
1: Kelas 2.
3: Iya, kelas 2.
2: Kelas 2 SMA.
1: Oke, berarti nantinya Putri sedikit sudah melangkah lagi di kelas 3 dan ikut ujian. Setelah itu berpikir lagi nanti kira-kira cita-citanya setelah lulus dari SMA ya. Kemana nih?
2: Pertanyaan berat ini.
1: Ataukah tetap bertahan dengan passion kamu atau hobi kamu saat ini Kalau seperti apa?
3: Kalau saya sih masih mau main bola ya, sampai masih incar posisi di timnas senior.
1: Oh, emang
2: benar. Masih tujuan itu.
1: Berarti memang dari keluarga sampai ke putri sendiri semuanya udah pada para atlet ya, maksudnya
3: iya.
1: Untuk dari orang tua sampai anak-anak tuh semua keluarganya kebanyakan keluarga
2: atlet semua.
1: Nah, dengar-dengar nih katanya, Kak Rafael tahu nggak?
2: Apa?
1: Putri ini dia tuh bukan hanya atlet Galanita loh. Yang menariknya apa tahu nggak?
2: Apa?
1: Dia pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah terkait budaya Biak. Nah, itu tuh sangat menarik sekali ya. Mungkin Putri bisa dong jelasin sama teman-teman sore hari ini.
3: Oke, jadi saya pernah ikut lomba KTI atau
1: karya tulis ilmiah.
3: Iya, itu perlombaan antar sekolah ya yang diadakan di Swiss Bell waktu itu.
1: Ya. Kalau nggak salah itu waktu ada presiden bukan datang?
3: Bukan.
1: Setelahnya ya. Lomba karya tulis ilmiah
3: 2025 awal.
1: Oke.
2: 2025 awal.
3: Iya.
1: Bukan ya Pak Insinyur Jokowi waktu datang itu ya. Oh, itu Calistung, benar. Ya. Setelah itu.
3: Iya. Oke, kalau nggak salah Jakpintar.
1: Iya, betul.
3: Iya, kalau nggak salah. Jadi penelitian yang saya lakukan ini terkait kearifan Biak,
1: okay.
3: Yafkayam.
1: Iya. Boleh dijelasin?
2: Apa itu? Itu.
3: Yafkayam ini kayak nilai sosial orang Biak yang mengandung persaudaraan, arti persaudaraan, musyawarah, kayak menghargai sesama itu gimana. Itu namanya Yafkayam.
1: Yafkayam.
3: Jadi saya meneliti Yafkayam itu bagaimana sih cara menerapkan Yafkayam di sekolah, di lingkungan sekolah saya untuk bantu mengurangi kasus pembulian.
2: Ya,
3: pembulian di sekolah saya. Jadi di situ tuh Yafkayam tuh gunanya tuh kayak menumbuhkan rasa persaudaraan antara
2: rasa
3: teman,
2: peduli,
3: ya kayak rasa antara guru dan murid tuh kayak orang tua dan anak, sesama teman antara saudara. Jadi pembulian itu tidak akan terjadi di lingkungan sekolah kita.
2: Sekolah, iya betul.
1: Okay.
2: Apalagi sekolah juga kan salah satu bentuk untuk membimbing kita juga kan, membentuk karakter kita.
1: Betul, apalagi di Galanita sendiri dan dari apa yang tadi kamu ikuti karya tulis ilmiah ya benar. Karya tulis ilmiah yang juga ini termasuk dalam prestasi Putri sendiri. Mungkin bahkan banyak ya prestasi yang sudah Putri capai hingga saat ini. Nah, ini comeback to Galanita tadi nih Kak Pael. Kelewatan sedikit ya. Ternyata banyak banget yang penasaran kalau di Galanita tuh biasanya ngapain aja sih Put? Bukan hanya main bola aja, atau boleh gak ceritain hal apa yang kamu dapetin selama kamu mengikuti Galanita ini? Biasanya kan mungkin kalau kita apalagi udah berangkat mengikuti timnas ya, itu pasti digembleng gimana sih caranya biar kita punya pendirian atau kita mental kita jadi lebih kuat seperti apa?
3: Kalau di timnas sih, jadi kita satu hari itu latihan 3 kali. Tiga kali, ya. Pagi, 2 kali maaf.
2: Dua kali.
3: Pagi sama
1: dan
3: sore. Jadi udah bangun jam 6, sarapan terus jam 7 tuh udah siap-siap untuk latihan. Entah warm up, terus habis itu workout sedikit untuk otot.
1: Bener-bener.
3: Terus habis itu kita istirahat. Nah, sorenya baru kita latihan teknik.
1: Oke.
3: Teknik, terus strategi-strategi coach berikan di situ di sore hari. Jadi tiap hari, tiap selama TC itu ulang-ulang gitu aja sampai masuk ke persiapan pertandingan.
2: Berarti setiap hari? Setiap hari bangun pagi langsung siap-siap, sarapan dulu, siap-siap.
3: Iya.
2: Waduh, setiap hari. Wah, ini ya.
3: Tapi lebih susah ya sih sebelum masuk timnasnya.
2: Lebih susah?
3: Iya.
2: Lebih susah sebelum masuk timnas?
1: Kayaknya berat banget
2: itu
1: ya.
2: Itu susahnya di mana itu?
3: Susahnya karena tidak ada peluang aja. Cari peluangnya itu susah.
2: Iya, betul.
3: Apalagi kalau tinggal di Papua.
2: Makanya agak sedikit. Apa?
3: Papua bagian pinggir.
2: Kurang terdengar ya.
1: Semoga setelah ini bawa perubahan ya.
2: Semoga di sore hari ini bisa membawa perubahan untuk keinginan banyak teman-teman kita di luar sana yang memang mau untuk turun menjadi seorang
1: pemain bola. Jadi di Galanita ini bukan siapa aja Kak Pael yang jago boleh gabung, gak harus jago dulu atau yang mau belajar juga welcome buat kamu.
3: Boleh. Jadi kalau mau main bola gabung di SSB terdekat dulu. Asa kemampuan. Kalau ada niat, selain latihan di SSB, latihan di rumah juga.
1: Ya, betul.
3: Bagi-bagi waktu lah.
2: Iya. Jadi memang harus ada niat sekali ya. Harus ada niat ini.
1: Oke. Nah, teman pro 2, kita juga pastinya penasaran nih ya. Momen yang paling seru atau paling kocak nih yang kamu tadi sempat bilang Put ya. Yang terjadi di Galanita apa sih?
3: Yang kocak ya. Waktu di timnas sih pernah, paling awal susah kalau ngomong enggak lo gue.
1: Bener banget sih. Karena harus berbaur. Bener banget.
3: Kalau ngomong biasanya kalau mau bilang kamu kayak kok gitu. Kadang itu susah sih. Apalagi kalau udah dengar, kalau ngomong sama teman-teman yang kayak orang Jawa, terus ngomongnya yang Jawa-Jawa halus gitu.
1: Aduh, itu kayaknya mendok banget ya.
3: Kayak stop dulu. Aduh. Artikan dulu dong, translate, gak ngerti. Susah.
2: Tapi yang dari daerah timur ada tidak yang ikut timnas?
3: Ada. Dari Jayapura.
2: Oh, dari Jayapura.
1: Oke. Okay. Jadi ada dari Papua Merauke, berapa orang?
2: Merauke.
3: Yang pas yang U16 itu ada dari Merauke sama saya yang lolos.
1: Dari Biak.
3: Iya, sama saya yang lolos sampai di pertandingan AFF ASEAN. Terus yang AFC itu yang dari Papua cuma saya kemarin.
1: Oh. AFC.
3: Iya, itu Piala Asia. Kalau AFF ASEAN.
2: ASEAN.
1: Keren banget ya.
3: Iya. Kualifikasi Piala Asia.
2: Kualifikasi
1: Piala Support Asia. Yang luar biasa juga tentunya dari orang tua dan keluarga terdekat nih saat ini Rawal.
2: Saya salut sama ibunya, mamanya mana nih?
1: Oh, saya tidak ikut. Mamanya di rumah, boleh sampaikan terima kasih buat mamanya di rumah.
2: Mamanya juga dengar, jadi selamat sore buat mama. Terima kasih sudah membantu Ade Putri, mendukung Ade Putri biar Ade Putri tetap semangat untuk menjalani latihan untuk mencapai dia punya keinginan gitu, impian. Wah, ini sangat diapresiasi sekali kalau menurut saya pribadi gitu. Dan mungkin dari Ica ada lagi.
1: Oke, nah tadi juga sempat ngomongin terkait Galanita dan juga prestasi yang sudah Putri capai hingga saat ini ya. Buat anak muda dan juga para pendengar, menurut kamu mungkin kenapa sih Put anak muda sekarang dan kenapa harus sepak bola wanita di Indonesia yang penting didukung untuk anak muda saat ini? Mengingat anak muda sekarang nih semoga tidak banyak lagi yang salah jalan teman pro 2. Nah, mungkin dari Putri ini bisa menjadi contoh buat teman-teman semua nih.
2: Mungkin jadi pengingat begitu buat teman-teman pro 2.
1: Silakan.
3: Kalau dari saya sih, untuk teman-teman sih jangan terlalu ikut arus ya.
1: Maksudnya iya betul. Ada biar kebelanjaan terlalu ikut arus.
3: Jadi kalau teman mau, ada yang mau bikin ini, kamu harus ikut, tidak perlu sih. Bahkan kalau saya sendiri pun, saya teman-teman biasa ajak, saya selalu bilang, aduh kayak tidak bisa saya ada latihan, tidak bisa saya ada les. Jadi lo pergunakan kamu punya waktu masa muda tuh sebaik-baik mungkin untuk siapkan kamu punya masa depan. Karena mendingan kalau saya sih, mendingan saya sia-siakan saya waktu masa muda untuk saya punya waktu ke depan.
2: Oh ya, jadi untuk pengembangan diri ke depan.
3: Iya, gitu. Dengan masa muda sia-sia daripada masa depan.
2: Nah itu dengar tuh teman pro 2. Dimanapun saja kamu berada, kamu harus tahu bahwa jangan sia-siakan masa mudamu.
3: Jadi kalau kamu punya hobi, jalani kamu punya hobi itu. Tapi hobi yang baik-baik yang kamu jalani, bukan yang kurang bagus seperti yang kata-kata ban itu, jangan.
1: Mencari kegiatan positif.
3: Dari positif, kegiatan yang positif. Kembangkan kamu punya hobi, karena saya tahu banyak sekali saya punya teman-teman tuh yang sebenarnya dong mampu. Cuman karena dong terlalu ikut arus, akhirnya ya mereka masuk ke jalan yang salah.
2: Gitu. Mungkin karena pengaruh lingkungan ya.
3: Jadi itu saja sih pesan saya.
2: Jadi pesannya buat teman-teman Produa untuk jangan sia-siakan masa mudamu, karena masa mudamu masih, pokoknya waktunya itu kesempatan buat kamu untuk mengembangkan diri kamu, mengembangkan skill kamu, apa yang harus kamu capai di masa depan kamu. Oke.
1: Oke. Oke, Rafael dan juga Putri, kita break dulu sesaat. Okay. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita.
2: Korwil 1 Papua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita

0: jaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, kita masih di Korwil 1 Papua dan juga ini masih dengan teman kita Putri ya. Nah ini Rafael punya satu pertanyaan lagi nih buat Putri. Kemarin kayak dengar-dengar kayak katanya ada sempat berangkat ke Myanmar ya?
3: Iya.
2: Oh, ada sempat berangkat ke Myanmar juga nih. Itu bagaimana ini prosesnya, terus ceritanya sampai bisa berangkat ke Myanmar?
4: Perjalanannya, ya, dari Indonesia dulu. Katanya dari Solo dulu kan kemarin.
3: Iya, ke Myanmar.
4: Ya.
2: Itu gimana nih perjalanannya?
4: Setelah lolos dari AFC.
2: Oh, setelah lolos dari AFC.
3: No, yes. No. Eh? Pas kualifikasi AFC-nya di Myanmar.
4: Oke. Okay. Boleh Putri ceritain sedikit sama teman Perdua?
3: Jadi
2: jadi
3: jadi pas yang tadi ikut Pertiwi Hydro.
2: Oh, Hydro
3: itu
2: iya.
3: Juga seleksi Timnas U16. Jadi dari situ untuk persiapan Piala ASEAN di Solo. Oh, Ibu Indonesia jadi tuan rumah.
2: Oh, Indonesia jadi tuan rumah.
3: Piala ASEAN.
2: Piala ASEAN.
3: Iya. Jadi kita ke Solo, tesnya di Kudus sekitar 2 minggu lebih. Terus kita ke Solo, bertanding di Solo di Stadion Manahan. Jadi pas masuk pertama kali masuk stadion besar, lihat rumput yang bagus, sangat-sangatlah speechless dan unik sedikit.
2: Wow, keren banget.
3: Norak.
2: Wow, keren banget ya, wah ini ya. Aduh, beda jauh.
4: Kalau ada di Papua bagaimana
2: ya? Aduh. Kalau ada di Papua sudah dibikin, ya sudah lah, begitulah.
3: Oke. Jadi pas ikut AFF itu, kita dapat posisi keempat, kita nggak juara. Nggak juara AFF.
2: Oh, tidak juara AFF.
3: Jadi belum diizinkan sama Tuhan, jadi juara empat.
2: Oh iya, betul, betul.
3: Posisi keempat, habis itu pulang ke Biak dulu. Terus katanya coach, kita nanti tim ini kita akan lanjut untuk ikut kualifikasi Piala Asia di Myanmar. Jadi kita balik beberapa minggu gitu di Biak, terus saya lanjut dipanggil lagi, saya berangkat ke Malang, Kota Batu.
2: Iya.
4: Oke.
3: Ke Batu kita TC 2 minggu lebih juga, baru habis itu kita ke Myanmar berangkat. Malang, Surabaya, Surabaya, Jakarta. Thailand. Ada cerita lucu di Thailand.
2: Oh, waduh, ini kalau ingat. Nah, dengar-dengar
4: bahasa soal Thailand, Rafael coba.
2: Bahasa Papung kap.
4: Oke, lanjut pun.
3: Kembali ke topik. Di Thailand. Jadi pas kita berangkat dari Jakarta ke Thailand itu sama-sama, tapi ternyata kayak ada 3 orang yang tidak bergabung nanti dari Thailand, tidak langsung ikut dengan tim ke Myanmar.
2: Myanmar.
3: Oke.
2: Okay.
3: Ada 3 orang. Nah, salah satunya itu saya. Jadi kita 3. Jadi saya dengan teman saya 2 orang ini, kita kan tidak terlalu fasih bahasa Inggris, tapi saya bisa.
2: Iya, bisa, tapi sedikit-sedikit gitu. Iya.
3: Jadi teman-teman saya yang 2 ini sama sekali tidak.
2: Nol besar.
3: Tidak bisa. Jadi terus pas tiba di Thailand, coach, teman-teman saya, para staff itu, mereka udah berangkat duluan. Udah tiba, langsung tiba berangkat. Udah berangkat lanjut ke Myanmar. Kita ini masih malamnya, flight malam. Baru kita ke Myanmar. Jadi kita 3 nih pas di sana tuh terbawa uang. Sebenarnya bisa, katanya bisa pakai debit di sana, tapi harus kartu yang bervisa, ada visanya.
2: Yeah. Oh, ada visanya.
3: Tapi kita 3 tidak ada yang punya kartu
2: visa.
3: Iya, yang ada visanya.
2: Aduh.
3: Jadi akhirnya kita tidak makan. Siapa? Kasihan sekali. Aduh, sorry. Kita tidak makan sana. Terus pas cari-cari gate juga, itu bandara sangat-sangatlah
4: betul.
3: Besar.
2: Iya, besar sekali.
4: Itu adalah pengalaman ya tentunya, yeah. Putri.
3: Waduh. Jadi kita ngomongnya tuh kayak, Mister, do you know? Sampai kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya, translate tuh, Mister, do you know where this place? Ini di mana, Mister? Kayak gitu-gitu, sampai ada satu bule pasangan suami istri mereka lihat kita kan. Mereka lihat kayak homeless kali.
4: ini orang udah hopeless banget ya nih anak-anak ini.
3: Sampai ada bule-bule di, ada dua pasangan suami istri, mereka kayak kasihan kita, jadi mereka kayak bantuin kita untuk cari gate kita, terus belikan makanan buat kita. Tapi sebenarnya ditawarin tuh mau makan apa, tapi kita nggak enak. Kita akhirnya cuma pilih onions goreng.
2: Onions goreng.
3: Tidak kenyang sekali.
2: Seblak tidak.
3: Tidak ada.
2: Kirain ada.
4: Ada mungkin ya.
2: Oh ya ada, tapi ya
3: sontam.
2: Ada ya?
3: Makanan Thailand kayak
4: gitu. Somtam. Yes, makanan Thailand seperti tom yam mungkin.
2: Oh, seperti tom yam.
4: Oke. Nah,
2: keren banget ya.
4: Itu adalah pengalaman yang cukup menarik.
2: Iya, menarik sekali itu. Sangat-sangat menarik. Kayaknya buat teman-teman produk mungkin ada yang mau coba ikut Galanita gitu. Siapa tahu bisa merasakan hal yang sama begitu yang dirasakan oleh Putri.
4: Oke. Questionnya juga jangan lupa, yang pengen ajukan pertanyaannya langsung aja teman Pro2. Boleh bergabung nggak di YouTube RRI Biak atau enggak langsung aja di Instagram Pro2 di @RRIPro2Biak. Line WhatsApp Pro2 di nomor phone 0823-9883-9192.
2: Oke.
4: Nah, ini kita masih ngomongin seputaran Galanita lagi.
2: Iya, Galanita lagi nih.
4: Kalau dari Putri sendiri nih, mungkin kalau teman Pro2 yang lagi dengerin sore ini mau join atau support Galanita bisa lewat mana?
3: Join Galanita. Yang tadi saya bilang.
4: SSB ya?
3: Iya, SSB.
4: SSB terdekat.
3: Gabung di SSB terdekat, asa kemampuan, cari peluang. Di mana ada seleksi, ikut seleksi itu. Siapa tahu memang rezekinya di situ. Bisa gabung di timnas.
2: Okay. Berarti itu memang harus maksimal usahanya, itu harus maksimal sekali ya.
3: Dua kali lipat.
2: Wah, dua kali lipat usahanya nih teman Pro2. Mau tidak? Kita,
3: kalau mau pilih akademik atau non akademik itu susah. Kita harus korbankan salah satunya.
4: Mengingat ini udah mau Piala Dunia nih.
2: Betul. Ngomongin soal Piala Dunia nih.
4: Lupa nih punya tadi pertanyaannya nih.
2: Punya tim favorit tidak ini?
3: Punya.
2: Apa nih? Coba.
3: Tapi dua. Kalau
2: Dua.
3: Kalau negara Asia saya pilih Jepang.
4: Wow.
3: Eropa saya pilih Spanyol.
2: Oh, Spanyol.
3: Kalau Jepang, saya baru-baru ini dukung Jepang. Agak kayak FOMO ya.
2: Iya.
3: Karena saya suka permainannya, karena di Jepang itu cara mendidik anak-anak di bolanya tuh sangat-sangatlah pintar. Jepang terkenal orang-orangnya cerdas.
2: Iya, cerdas, betul. Terus disiplin.
3: Iya, disiplin. Lihat taktik mereka teknik-teknik mereka yang mereka kalau pakai di bola.
2: Keren-keren semua. Pokoknya buat orang-orang Jepang ya.
4: Tentunya ini nanti
3: I love you Jepang.
2: Jepang. Pokoknya saya juga love
4: Jepang. Rafael apa?
2: Kalau saya memang ada dua juga, Jepang juga. Karena memang Jepang dari dulu, dari tahun berapa tuh dia selalu jadi kuda hitam gitu.
4: Kenapa tuh?
2: Kuda hitam, jadi tim yang tidak disangka-sangka bisa mengalahkan tim-tim besar.
4: Wow.
2: Nah, tim yang secara tiba-tiba itu langsung, "Lah, kok bisa?"
4: Kaget
2: gitu. "Lah, kok bisa kasih kalah?" Ya, itu namanya kuda hitam.
4: Yeah.
2: Nah, itu yang buat saya tertarik dengan Jepang. Nah, ini kayaknya
4: satunya.
2: Apalagi dari Asia, ya kan?
4: Dari Asia.
2: Kita kan sama-sama
3: Asia, jadi harus bangga.
2: Asia, sebenua kita.
4: Betul.
2: Nah, dan kalau negara kedua ini memang sudah dari kecil sih, dari dulu sudah menjadi favorit.
4: Apa tuh?
2: Saya negara yang punya julukan Raja Tanpa Mahkota.
4: Raja Tanpa Mahkota. Alright.
2: Raja Tanpa Mahkota.
4: Oh,
2: dijuluki raja, tapi apa? Ayo, coba tebakannya. Ayo. Dipikirkan secara logika. Ayo. Dipikirkan secara logika.
3: Raja Tanpa Mahkota.
2: Mungkin Brazil.
3: Brazil
2: mahkotanya udah banyak gitu.
3: Portugal.
2: Bukan. Saya sedikit lagi sama-sama benua Eropa,
4: Apa ya, Put? Spanyol.
2: Aduh, kalau Spanyol kan sudah ada mahkota satu.
3: Oh, no. Belanda.
2: Benar.
4: Belanda.
3: Kata vibes Belanda.
4: Oh, yang baru kali ini loh ada yang ngomongin.
2: Kelihatan sekali ya, saya kayak
3: fans Belanda.
2: Oke. Perawakannya. Dari tampangnya sudah kelihatan sekali nih ya. Wah, ini orang-orang Belanda ini.
4: Oke, ini udah ada pertanyaan question kita sore lagi. Ini. Nah, dari Ilham Suheru dari YouTube nih, @ilhamsuheru. Selamat sore Kak Putri. Mau nanya nih, apa sih target terbesar Kakak di dunia sepak bola dalam beberapa tahun ke depan?
3: Target.
4: Yes.
3: Yang pastinya yang tadi saya bilang, saya masih incar posisi starting di timnas senior.
2: Oh, ya di timnas senior.
3: Saya juga masih cari posisi itu. Semoga kalau memang rezeki saya diizinkan main di situ dan juga bisa main di Piala Asia bahkan ke Piala Dunia.
2: Amin.
3: Piala Dunia Putri. Semoga.
2: Okay. Amin. Pokoknya
4: saya. Amin. Amin. Kita pokoknya, aminin ya teman-teman
2: iya,
4: ya.
2: Iya, pokoknya terbaik lah buat kamu lah.
4: Oke.
2: Dan ini dari ada lagi. Dari silakan. WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Dari Edi katanya pernah tidak kayak ada konflik begitu baku kok malah kasar sekali ya bahasanya dalam tim kayak baku marah begitu. Kayak dalam tim ada sedikit
4: bukan
2: konflik.
4: Baku marah nih tong kayak macam su. Mungkin di luar sana ada bilang baku marah ini terlalu kasar.
2: Iya, kasar ya itu dia makanya
4: iya,
2: saya mau
4: marahan, terlanjur. Atau ada konflik sedikit pertengkaran, perselisihan di dalam tim.
3: Pasti namanya tim pasti ada,
2: ada
3: pro dan kontranya.
4: Betul.
3: Perbedaan pendapat ada.
2: Pasti. Iya.
3: Untuk saya dengan teman-teman sih tidak pernah ada.
2: Oh, tidak.
3: Jadi
2: pernah
3: saya
2: ada.
3: Jaga silaturahmi apalagi kan kita dari Indonesia Timur kan dikenal dari tuh orang-orang yang
2: keras-keras ya, keras-keras gitu.
3: Kita harus menunjukkan sisi lembut.
2: Lembut.
4: Ini loh ternyata sangat biak tapi saya selembut ini.
2: Iya, benar.
4: Apalagi
3: slogan.
4: Slogan. Apalagi Putri ini loh ada mix Jogjanya loh.
2: Ah, iya kan?
4: Yes, of course. Yes. Nih pantasan cantik banget Putri ini.
2: Iya, saya juga jadi kaget ini.
3: Waktu di timnas juga teman-teman kan ada teman Papua yang lain yang asli.
4: Ya, Papua asli.
3: Jadi waktu kita duduk makan tuh dia ngomong gini, "Putri, kok kamu lebih agak putih ya dibandingkan dia?"
4: Oke.
2: Dibandingkan teman-teman yang lain.
3: Iya, langsung. Saya bilang gini, "Iyalah. Saya kan ada darah Jogjanya."
2: Oh, iya, ada darah Jogjanya.
4: Sombong gitu ya. Oke. Putri, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari Karos di Mandau. Lebih deg-degan mana nih Kak Putri, presentasi di kelas atau pas adu penalti di lapangan? Terima kasih Keisha dan Kak Rafa.
2: Paling menegangkan ini.
4: Coba nih Put, jelasin.
3: Pastinya penalti di lapangan.
2: Iya, penalti di lapangan.
3: Karena kalau sudah sampai di tahap penalti berarti itu antara juara 1-2 itu.
2: Iya, antara hidup dan mati ya.
3: Iya, itu hoki-hokian.
2: Iya, betul.
3: Jago gimana kalau tidak hoki?
2: Sama saja.
3: Apalagi dengan tekanan penonton. Banyak pressure yang banyak.
2: Iya betul, suara-suara yang memang menekan kita, aduh ini gimana nih. Banyak sekali nih tekanan, aduh takut saya ini, bagaimana ini, aduh saya
3: itu
2: jadi
3: salah-salah tenang bola.
2: Iya betul, yang awalnya mau tenang ke kiri malah ke kanan.
4: Oke, ada lagi pertanyaan dari Kariri. Ya. Dari Kariri katanya, pernah tidak sih Putri merasa gagal atau jatuh? Apa nih tipsnya supaya bisa cepat move on dan kembali aktif lagi?
2: Waduh, ini
4: kehidupan sehari-hari Putri ya, pernah alami hal ini. Boleh dijelasin dong Put?
3: Pernah rasa jatuh ya. Waktu yang tadi saya bilang kayak udah terhadap peluang, kayak mau menyerah, bingung mau pilih yang mana.
2: Iya, dilema aduh.
3: Iya, dilema.
4: Hopeless banget ya.
3: Iya, soalnya saya juga anaknya ambisius. Jadi akademik saya kejar, non-akademik saya kejar.
4: Curiga nih kayaknya bintangnya Libra. Enggak ya? Capricorn.
3: Taurus.
4: Taurus.
2: Waduh.
4: Oke.
3: Jadi pernah kalau saya waktu itu di titik terendah saya mungkin banyak berdoa ya. Sama saya ingat apa yang buat saya bahagia itu apa, saya ingin jadi apa, itu yang saya harus perjuangkan. Saya juga harus tahu konsekuensi yang saya terima. Kalau saya ingin bermimpi tinggi, berarti saya harus tahu

0: 3. Setengah 3 tuh saya sudah siap-siap lagi. Itu belum sempat tidur, makan cepat-cepat. Terus siap-siap lagi untuk latihan. Kalau misalkan les saya tuh hari Senin sama Rabu. Jadi hari Senin Rabu tuh pulang sekolah, latihan, habis latihan itu pulang duluan di jam 5, terus siap-siap lanjut les sampai jam 7.
1: Wow.
0: Jam 7 malam. Habis les ke rumah lanjut belajar, kerja tugas-tugas sih. Ayo langsung tidur. Pokoknya jangan begadang.
1: Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Menarik.
2: Iya, pertanyaan terakhir.
1: Dari Kak Siska di Samova. Kak Putri, angka 2 di baju timnas merahnya itu memang pilihan dari timnya kah? Atau angka pilihan dari Kak Putri sendiri? Apakah angka 2 jadi angka keberuntungan Putri? Ini kebetulan bajunya angka 2.
2: Angka 2, ya, betul angka 2.
1: Oke.
0: Kalau angka di baju ini sebenarnya pilihan dari tim.
2: Pilihan dari tim.
0: Nomor, kalau di bola kan ada nomor posisi.
2: Nomor posisinya.
0: Kebetulan waktu itu saya maunya nomor 4, tapi teman saya juga mau nomor 4. Jadi saya dikasih nomor 2. Karena kan itu nomor-nomor yang kecil biasa
2: di bagian belakang.
0: Ya itu sih dari tim.
2: Kamu back kiri atau back kanan ini?
0: Center back kanan.
2: Keren kan?
1: Kalau Kak Pael? Nanti.
2: Nanti aja.
1: Semakin dalam ya.
2: Ya, betul.
1: Aduh. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir dari Rafael mungkin. Yang penting enggak minta nomor HP aja ya.
2: Iya, mentang-mentang saya jomblo ya.
1: Oke, sudah. Ada lagi pertanyaan dari Kak Rafael mungkin? Atau sudah cukup?
2: Kayaknya sudah deh.
1: Oke, kalau gitu masih ada satu lagi pertanyaan yang kelewatin.
2: Apanya
1: ya. Sebenarnya ini terakhir, tapi ini yang terakhir banget kayaknya teman pro 2.
3: Banget.
1: Oke, Put. Tentunya ini semua support dari keluarga dan juga orang tua ya. Mau nanya juga nih, ternyata Putri itu sekarang masih, sampai sekarang apakah Putri masih latihan? Terus mungkin bisa Putri jelasin sedikit durasi latihannya berapa lama? Dan katanya ada yang salam nih buat Mama Putri yang udah support Putri ya.
0: Salam balik.
1: Iya. Dan juga bagi kami yang merasa tidak punya bakat khusus, apakah masih ada peluang untuk bisa berprestasi seperti Putri? Mulainya harus dari mana? Mungkin ini bisa menjadi acuan juga dan semangat buat teman-teman yang lagi mendengarkan di sore hari ini.
0: Sampai sekarang sih saya masih sering latihan bola. Bola sebagai pelampiasan saya.
2: Sebagai pelampiasan.
0: Jadi bola tuh kalau sedih main bola.
2: Main bola.
1: Pelampiasan banget nih.
0: Pacar.
2: Iya, pacar. Semuanya dicurahkan di situ.
0: Iya. Jadi pengembali mood saya.
2: Semuanya ya.
0: Iya. Apalagi masih ada target besar nih di depan sana yang harus saya kejar.
2: Wah, kayak piala apa? AFC, AFF.
0: Iya.
2: Wah, apalagi target paling besar Piala Dunia.
1: Dan ya, kita udah tiba nih Kak Fael yang di mana tunggu-tunggu closing statement.
2: Closing statement-nya benar.
1: Karena enggak terasa udah hampir sejaman kita ngobrol bareng di sore hari ini. Thank you banget ya Put.
0: Sama-sama.
1: Ya. Nah, ini kan dari closing statement Putri sendiri, pesan singkat ya. Harapan buat anak muda Pro 2, teman Pro 2 semua yang di luar sana yang lagi nyari jati diri atau bingung soal namanya dan identitasnya, mungkin Putri sore hari ini bisa kasih support dan semangat untuk teman Pro 2 semuanya yang pengen jadi kayak Putri juga nantinya. Silakan.
0: Buat teman-teman di luar sana yang masih kejar mimpi kalian, tetap semangat. Kita tidak boleh pantang menyerah ya. Mungkin kalau pesan saya sih sering-sering berdoa aja, karena kita tidak tahu takdir kita apa. Mungkin kita maunya plan A, tapi Tuhan kasih yang lebih besar lagi di plan B. Kita tidak tahu. Jadi asah saja kemampuan yang kalian punya, yang Tuhan sudah kasih. Asah terus, belajar, banyak belajar. Untuk teman-teman yang rasa tidak ada kemampuan, itu tidak betul. Sebenarnya kita ada kemampuan. Cuman kita saja yang belum ketemu kemampuan kita itu apa. Jadi pesan saya sih banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar supaya kalian bisa, skill kalian tuh bisa bertambah, tidak di situ-situ saja. Dan saya juga masih belajar untuk meningkatkan

0: skill saya yang lain. Jadi tidak hanya di bola, saya juga kejar di dunia pendidikan, teman-teman.
1: Ya, oh, tetap semangat ya buat Putri ya.
2: Iya,
1: semoga
2: benar.
1: Sukses ke depan karirnya.
0: Amin.
1: Dan apa yang dicita-citakan Putri dapat tercapai.
2: Amin.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini. Ada Pro 2 Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Jayapura.
2: Iya.
1: Kalau gitu kita pamit.
2: Iya, kita pamit. Kata-kata terakhir.
1: Ada pantun, Pak?
2: Ada.
1: Oke, silahkan, Pak.
3: Pantun ditunggu-tunggu.
2: Ya, yang namanya perjalanan hidup itu pasti ada awal dan akhir. Hidup yes. ini hanya sekali. Ya. Ingat, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Maksimalkan perjuanganmu dalam setiap perjalananmu, karena hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi memberikan makna hidup.
1: Uhuy. Oke, teman Pro 2, terima kasih. Kita jumpa lagi di tamu kita selanjutnya.
2: Bye-bye. Bye-bye.
4: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang ada terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

saya Mita Talahatu. Dengerin terus Produser Rui. Halo, saya Mita Talahatu. Dengerin terus Produser Rui. Suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

0: RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasanah Indonesia. Dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play. RRI Play.
2: Selamat pagi, Pak Guru.
3: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
2: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
3: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
2: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
4: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi radio.

Masih di 101,5 FM RRI Prodeo Seru. Ini teman Prodeo ya, masih bareng Bang Dul. Di pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kamu semua di hari ini, di malam ini nih teman Prodeo. Jadi jangan kamu kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodeo Seru, teman terbaik kamu.

Vio Blogger dengan judul Akhir Cerpen, itu teman Prodew ya. Baru saja kita nikmati nih teman Prodew ya. Dan kamu tahu tidak, ada info terkait dengan film Punisher dengan judul One Last Kill nih teman Prodew. Ya teman Prodew, Marvel Studio akhirnya memulai menuai respon awal untuk The Punisher One Last Kill nih teman Prodew ya. Proyek terbaru yang menandai kembalinya John Bernthal sebagai Frank Castle nih di Marvel Cinematic Universe. Sebelumnya kritikus dan media yang telah menyaksikan lebih dulu special

menyatakan bahwa ini adalah polling proyek paling dewasa yang pernah dibuat Marvel Studios. Frank berada di titik terendah dan John Bernthal memberikan penampilan luar biasa dengan sejumlah adegan yang menghantui. Dan sementara itu, Maggie Loveit dari Collider menilai spesial ini menghadirkan eksplorasi mendalam terhadap kondisi mentalnya Frank Castle, lengkap dengan trauma dan juga rasa kehilangan yang masih membekas.

Ya teman produser, selain tampilan perdana sebagai pemeran utama, bukan tampilan perdana juga ya teman produser, selain tampil sebagai pemeran utama, John Bell ini juga ikut terlibat sebagai produser eksekutif dan penulis naskah bersama sutradara Reinaldo Marcus Green nih teman produser. Keterlibatan langsung John Bell disebut menjadi salah satu alasan mengapa karakter Frank Castle terasa begitu personal dan emosional dalam proyek kali ini. Banyak kritikus menilai Marvel akhirnya memberikan ruang penuh bagi karakter Punisher untuk tampil tanpa banyak kompromi. Kembalinya Frank Castle melalui The Punisher One Last Kill juga menjadi jembatan menuju kemunculan film Spider-Man Brand New Day yang akan tayang di bulan Juli mendatang nih teman produser. Dan film tersebut menjadi debut pertama The Punisher versi John Bell di layar lebar MCU setelah sebelumnya karakter ini lebih banyak muncul dalam serial televisi Marvel era Netflix dan juga Disney Plus. Ya teman Prodo, meski masa depan Frank Castle adalah 2020, setelah 2026 masih belum diumumkan secara resmi nih teman Prodo, antusias terhadap The Punisher One Last Kill ini membuat banyak penggemar yakin bahwa Marvel Studio tengah menyiapkan peran lebih besar bagi karakter The Punisher nih teman Prodo. Beberapa spekulasi bahkan menyebut The Punisher bisa saja kembali muncul di Daredevil Born Again Season 3 yang saat ini sedang diproduksi. Special presentation ini sendiri dijadwalkan tayang di Disney Plus pada tanggal 12 Mei 2026 mendatang. Oh, bukan mendatang ya teman perdua, tanggal 12 hari ini. Iya ya teman perdua, karena di waktu Amerika masih belum untuk tayang. Tapi kita tunggu saja bola-bola terlepas dari link kesayangan teman perdua. Nah teman perdua, itu dia info kita di hari ini teman produser. Bang Nur masih punya banyak informasi yang menarik, terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome
1: betul lagi
0: back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya.
1: Yep.
0: Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes. Dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, mm-hmm, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun gak, lalu
2: dua
1: ya?
2: Tahun lalu ya?
1: Dua tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh ini?
0: Oh, indikatornya rambut.
2: Indikatornya
0: ya?
2: Rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Tahun itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek. Okay.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul, tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
0: Solois
1: independen.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas
0: iya.
1: Sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Iya, ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh, Kak. Awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi benar-benar bikin label sendiri, A2Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman ternyata
1: keren, tapi gue bener-bener keren, itu sih keren loh.
0: Itu sih.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Gitu. Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label, kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih, ya kita tahu. Tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, independen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya. Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada kok.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Benar.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tahu enggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua aku nggak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga, pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quote
1: apa yang,
2: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul.
2: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang, kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya adiknya Inara tuh sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya saya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Eh kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
2: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: bingung. Last minute ya.
2: Last minute ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M.
0: Nih. Gokil. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu?
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat Minor Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Naura Ayu, Minor Girl.
1: Oh, Minor Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya
0: menurut aku.
2: Iya
0: benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Kemana aja gitu ya.
1: Jadi kayak ada body blank crisis personal branding gitu ya kan sih.
2: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada enggak?
2: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar.
2: Jujur.
0: Benar.
1: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang Waiting.
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung. Udah langsung tuh. Anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
2: Iya bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
1: Waiting
2: Waiting dari Asira Zamita.
3: Gimana hasil FGD nih?
1: Tahan dulu anomalinya.
2: Iya bener.
1: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
3: Amin, amin.
1: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
2: Karena
1: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
2: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
1: Betul.
3: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris. Terus mix Indo-Inggris. Seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia menurut dunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
1: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
3: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
2: Okay.
3: Based on bucin, karena emang ya waktu itu kangen tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
2: Okay.
3: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
1: Aduh, rumahnya di mana?
3: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
1: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
3: Terpisah beda gubernur tuh kan.
1: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
3: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
1: Lumayan ya.
3: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
1: Okay. Pulang pergi ya?
3: Iya total.
1: Emang iya?
3: Iya karena 100 sekian kan.
1: Iya.
3: Kalau sampai ke Bintaro itu, jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
1: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
3: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
1: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
2: Itu dia di clip.
3: Ngeliping sendiri kan ya.
1: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
3: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
2: Boleh.
1: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
3: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
1: Iya.
3: Tapi sekarang udah lupa.
1: Gak apa-apa.
2: Kita tes dulu dong.
1: Kita juga belum tentu bisa.
2: Kita belum tahu jawabannya ya.
1: Oke.
2: Alright.
1: Ini dia cerdas cermat.
2: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
1: Ada pesannya enggak?
2: Belum ada.
3: Program baru itu ya?
2: Prepare.
3: Si prepare tuh.
2: Alias.
1: Tadi baru nyari.
3: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
2: Oke, kita mulai cerdas cermat bareng sama Asyira Zamita.
3: Jadi basket.
2: Boleh.
1: Oke.
2: Alright.
1: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya.
2: Iya, regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
1: Regunya A sampai Z ini.
2: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
3: Oke.
2: Okay. Alright.
1: Apa ibu kota negara Australia?
3: Aduh, aku Sydney.
2: Salah.
3: Oh, salah ya.
1: Melbourne. Lima.
3: Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
1: C.
3: Aduh.
2: Orang banyak ke gocek
1: juga sih. Gocek sih.
3: Enggak, aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
1: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
3: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC. Iya,
2: bener.
1: Canberra.
3: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
2: Yes, betul.
3: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Minus 5 ya.
2: Alright, next question.
3: Rebut poin. Yes.
2: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
1: Lampu yang nemuin
3: Thomas
1: siapa?
3: Thomas Alva Edison.
2: Betul. Tidi.
3: Oh my god. Makasih Mas Thomas ya.
1: Berarti 95 ya nilainya ya.
2: Bener. Oke, next.
1: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lo tau gak sih?
3: Tau itu yang lagi tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di kantor ntar mana di framing kita blunder. Lanjut
1: planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
2: Gampang dong.
3: Mars.
2: Benar.
1: Harusnya ada backsoundnya tuh.
3: Ini tadi ada tuh
1: kamu. Ada kan?
2: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
1: adalah sungai
3: Nil.
1: Betul. Oh.
3: Pas kecil baca buku pintar.
1: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
3: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
1: Ensiklopedia. Ya? Okay.
2: Lanjut.
1: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
3: Jantung.
2: Betul. Alright.
1: Dua lagi.
2: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
3: Citah, bukan?
2: Betul. Oh.
3: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
1: Kurkuma plus.
3: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
3: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
1: Samudra Pasifik.
2: Minus 5.
1: Betul. Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
2: Betul.
1: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama untuk lagu Wedding.
3: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
2: Alright.
1: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di desk dimanapun udah bisa didengerin.
3: Bisa.
1: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya. Dan juga jangan lupa, ya itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
2: Nah, itu dia. Biar gitu makin cepat rilisnya ya.
3: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
1: Apalagi kalau misalnya, kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya... lagu cinta.
2: Lagu
1: gitu.
2: Cinta.
1: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan, ya gak sih?
3: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
1: Bukan hanya pacar.
3: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
1: bisa
3: ini
1: bisa juga ya.
2: Bisa juga.
3: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
2: Alright.
3: Coba aja lah dulu didengar.
2: Benar. Tadi sebenarnya general ya perasaannya ya.
3: Yes.
1: Video klip udah dibikin bareng sama tersangkanya ya.
3: Enggak ada, kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak. Oh, iya.
1: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa.
3: Tapi MV udah ada kak.
2: MV udah ada. Bisa disek di mana?
3: Belum ada. Mau rilis.
2: Mau rilis.
3: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di single-nya ya.
1: Bener. Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
3: Jadi biar materinya tuh di-stretch terus.
2: Yes. Alright.
1: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
3: Iya, YouTube Asyara Zamita.
1: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
3: Iya, makasih. Kok
1: gak berasa ya. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
2: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
1: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
2: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya nanti.
1: Oke.
3: Thank you ya kak.
2: Thank you.
3: Juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Wah,
2: itu dia.
1: Yaudah, langsung aja. Here we go.
2: Okay, this is Asyara Zamita dengan...

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Eh, Hajo, ini sudah kita.
3: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
1: Eh, heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb, aku cuma nyoba, beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, beb. Tolong aku, beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena
3: pesan ini disampaikan.
4: Reset.
5: We're rolling sound. Thank you, folks.
6: Reset.
5: Resetting stool. Roll it. Resetting.
7: Thank you. All right, we're ready to go again.
8: No, it's not right yet.

0: kemana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega manusia.
1: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
2: Halo, brother. Nah, hari ini mau rilis, brother. Ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu, brother. Yang ini. Nah, itu dimunculin di sini, brother. Munculin ya. Nah, itu ada kalimat yang bagus dan nyambung. Langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah, nanti coba dicari, brother, di sini kalimatmu yang mana, brother. Tapi enggak tak ambil semua ya, brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu, brother. Oke, lagunya

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: mendengarkan Just Music Motivasi 2. Untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: suara kreativitas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa aduk cuci tangan dengan sabun ya nak.
1: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
5: Via Mobile Application.
6: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan K.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau satu bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: mean? Yeah!
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
5: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh, gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA, biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh, karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan, dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: Mobile.id, via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada Rudy, habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.